Isona sesu mixer wa Vision FM kuma mbiri nongu timina eto tiba ikone kwa laka wara liyi ya mande ngari awara ya nongu wa tiba ya mixer shikona shibutiso le shivantswa banga shibutisa eka sikura na mondla vantswa vula kupfuka va titirhela mixer se vula ku tiba ku swibihini kumbe swilula mini na tani vanhu lava va va ku va karhi va ponisiwini kumbe va nga vangheni va kereke swi kahle loko vantshwa va hina va sungule hi ku vutisa ni rhandza leswi vantshwa va nga swi endle eka siku ri ra muntlha mingisele swa ku va va hi tsalela xipapilani ivi then xi va xi karhi xi twa moyeni xi va xi karhi xi ta moyeni ivi hi ta twa angulo wa n'wina a ka vafundhisi na le ka xikan'we na vona va nga vatswari ku ri vona va va karhi va angula va ku yini eka mhaka leyi va ri avuxeni a xitichini xa Vision FM hina hi vantshwa lava nga le xikolweni lava nga ponisiwa mara sweswi xikolo xi nga pfali hi la ku pfuka hi titirhela se hi la ku tiva aka vayingiseri va Vision FM xikan'we na vafundhisi ku swi bihini ku va hi ya angomeni hi ya dzabela ke hi leswi va la ku tivaka swona eka siku ra namuntlha ku ri swi bihini ku va va suka va ya ngomeni va ya ku dzabeleni ke 063 7307 8 90 bana riqingho sweswo

0: ene aba karba bula ku tingo matinga be komara vanhu va betingo vanhu vana va tsika vana vana vona va ya betingo ene swinga endla ku ri vana vao va va va tiba tikuma va ri ngozini masomo
1: anti be mari tangwini hetelela aka ba ngisherba Vision FM lava hi languteke sweswi xikanwe na lava

Tirha swa yo tshikani maphorisa va tirho loko mo ka mi nga ndli swona sweswo va ku tala hi tirhela n'wina hi ta rila hi n'wina eka hi ndlela leyo kasi swi tikomba nga ri hawa a ku lahleke a ku nyamalala leyi van'wanyani va va karhi va kombisa va ku Josepha Makhuvelo wa 36 wa malembe loyi ku nga vikiwa leswaku u nyamalerini hi ti 14 ta June u kumiwile a lovile emukopani ha mahungu lama ya chavisa vayingiseri va Vision FM eka nkarhi lowu nge le ka wona munhu loko o nyamalala a hi xitalo swa ku a kumeka a karhi a hanya ende sweswesweswo a swi tshamisekangi mativa ku na loko no nyamalalanyana xitshwatitshwati va ku.

0: xikwembu xa swi kota ku va katekisa, mara loko va fika le henhla le vanhu lava nga le hansi a va pfuni nchumu ka vona.
1: Nkarhi wun'wana na xikwembu
0: xikwembu lo bya vanhu va ku tala sweswi bama, because loko vanhu va fika on top va sungula na ku jikela na xikwembu,
1: because they develop the love